0: sabaki
1: al-kiamah.
0: Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam. Satu jam.